0: dire hasaba baba ataba uso sada baba eisha o
1: yabu yabu sumne akabisha nit fm news